0: Universe Nile Cruz.
1: Miss Universe, tahu dong. Oh, itu kan ajang kecantikan yang mewakilkan wanita-wanita tercantik di masing-masing negara. Nah, ajang perlombaan. Betul. Tahu dong.
0: Oh, ya. Biasanya kalau Miss Universe kan kita sebutnya beauty pageant kan.
1: Oke, okay, 3B gitu ya. Ya,
0: jadi ada harus menguasai 3B, brain, betul, beauty, and behavior.
1: Asik.
0: Ah, akhir-akhir ini juga kita punya 3B.
1: Ah, 3B juga kita punya.
0: Tapi bukan berhubungan sama itu.
1: Bukan, berarti 3B yang berbeda.
0: Berbeda.
1: Yang gak kalah menjadi acuan. Bener. Ya, yang ramai dibicarakan. Mm-mm. Sampai 3B ini hot topic dan trending di social media kita.
0: Oh, bener banget. Ada satu B yang membuat kita kesel beberapa hari lalu, yaitu adalah BBM.
1: BBM yang harganya diketok palu.
0: Oh, itu udah 2B-nya kan?
1: Iya.
0: BBM.
1: Oh ya, udah diambil 2B-nya.
0: Langsung
1: ya.
0: 2B kami kan. Sedih kita di awal-awal ya.
1: Betul. Kemarin per 10 Juni ya, Pertamax dan kawan-kawannya naik harga Elkogers. Bagaimana? Apakah semua menganti di Petrolite? Tidak. Bener. Semua ya. Mobil enggak bisa kalau dipakai Pertamax.
0: Benar.
1: Ada beberapa mobil yang harus tetap pakai Pertamax di tengah kenaikan harga ini ya.
0: Betul. Dan informasi terkait dengan kenaikan ini juga tidak banyak yang tahu.
1: Iya, iya,
0: ternyata
1: iya,
0: sudah disahkan tiba-tiba tepat di jam 12 malam.
1: Iya, tiba-tiba langsung beli 20.000 kok dapatnya lebih dikit,
0: lebih,
1: gitu ya.
0: Lebih apa dikit? Lebih apa dikit? Lebih
1: dikit. Jadi sedikit.
0: Jadi sedikit.
1: Gimana tuh ya, saya juga mikir tuh. Jadi sedikit. Biasanya bisa berapa liter kok enggak enggak nyampe kayak biasanya. Nah, itu ada sudah datang ke zona terbaru dari harga BBM Elkogers.
0: Tepatnya
1: ya.
0: Pertamax ya.
1: Iya.
0: Nah, ketika Pertamax 2B ini buat kita kesel, ternyata ada satu B yang buat kita happy Elkogers.
1: Apa itu?
0: Namanya adalah BTS.
1: BTS ini pas banget kita bahas. Mereka lagi merayakan anniversary mereka ke 13 tahun.
0: Wow.
1: Dan di tahun ini 2026 sampai nanti di 2027 Elkogers mereka sedang menjalankan tour dunia mereka. Arirang ya. Jadi Bangtan Sonyeondan ini akan menghibur semua fansnya, salah satunya di Jakarta.
0: Wah, berapa hari lagi tuh karena dia muncul di Jakarta ya?
1: Iya,
0: tanggal-tanggal berapa tuh?
1: Konsernya sih Desember ya.
0: Desember.
1: Kita dapat jadwalnya di Desember tahun ini. Dan kemarin sudah ramai hari-hari pembelian tiketnya ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau Anda juga ARMY, nah itu pasti kolom semua sosial medianya ramai sama WTS, WTB. Jadi kayak ada yang want to sell, ada yang mau jual lagi tiketnya.
0: Oh,
1: ada yang gak dapat tiket, want Dubai, ramai pokoknya. Sampai juga ya berita-berita yang kurang enak ya, karena pasti kita tahu ada yang mungkin kena scam.
0: Oh, iya,
1: ya, terus mungkin gak dapet tiket dan lain sebagainya, yang menjadi warna dari konser BTS di Indonesia ini.
0: Kalau ini kan nama fansnya ARMY ya?
1: ARMY.
0: Tentara semua.
1: Iya, jadi jangan berani-berani ya melawan ARMY BTS. Kita siap mendukung idola kita, memperjuangkan idola kita, tapi tidak dengan senjata.
0: Oh iya, ini beda dengan tentara yang kemarin waktu iya, demo ya.
1: Kita bawanya like stick aja like ya stick sambil aja bernyanyi.
0: Jadi kalau dua berita yang sedang viral ini,
1: yes,
0: boleh gabungan di WhatsApp di 081236155969,
1: atau bisa juga dengan sosial media Elkoga yang lain seperti Instagram di @elkogafm dan juga Facebook kita di Elangkosa Gagana.
0: Kita akan tunggu gabungan Elkoga sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan Greselia.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek.
1: Oh,
0: iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget.
1: Era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget.

0: @cakalintas_akses dan info di info@cakalintas.net.id.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Sengau egrobak, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur, jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.
3: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
4: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
3: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit, mana bisa dibuatin begitu?
4: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
3: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
4: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
3: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
4: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
5: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: 96.9 Melco Gal Radio Bali, I just wanna leave. Saya cuma pengen hidup dan memanfaatkan kepintaran saya untuk membangun negara. Wah, tentunya harus kuliah di tempat yang tepat dong ya. Dan di mana lagi kalau bisa kita kuliahnya di sini ya, Kogars, di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Untuk itu, ada program studi yang bisa Anda pilih. Ada 4 LOGIRS yang sudah terakreditasi unggul. Ya. Ya, tentunya bisa Anda pilih mulai dari agroteknologi, di mana ini adalah prodi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, lalu juga produk perkebunan, produk pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi ataupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Nah, kurikulum yang digunakan pun berbasis industri yang mengarah ke teknologi modern untuk nantinya mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu ada peternakan yang akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang tentunya berkaitan dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan. Lalu Anda juga akan mempelajari terkait nutrisi dan teknologi pakan. Dan nanti akan ada juga teknologi pengolahan hasil ternak yang akan Anda dapatkan, serta manajemen dan juga agribisnis di dalamnya. Kurikulum yang ditawarkan pun juga sesuai sama kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Nah, lalu untuk prodi-prodi lainnya, ini Yuda coba kasih tahu deh, mungkin mereka masih bingung agroteknologi, lalu juga produk pangan. Nah, mungkin ada prodi pilihan lain?
0: Ada dong, ada 2 prodi terakreditasi unggul lainnya yang bisa Anda pilih, yaitu adalah teknologi pangan dan hasil pertanian. Fokusnya tentunya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Tentu saja karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga fasilitas kampus, kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, boy, super duper cepat lagi.
1: Waduh.
0: Bisa pakai war BTS nih.
1: Iya, harusnya saya kesana aja, tapi tempat berkuliah
0: jangan mengganggu. Nggak boleh disalahgunakan ya. Jadi nggak perlu mikir lama lagi nih, putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Ya, yes, so kagir sekarang. Untuk informasi yang lebih lengkap lagi itu bisa Anda akses dengan mudah di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau dengan Bapak Dr. Ineng Amuli.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 내가 아무 향기 또 이라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

0: tentunya maunya tiket BTS dong. Mau harga banget. BBM yang naik ya.
1: Iya. Jadi meskipun harga BBM naik, dolar naik, nyata ini tidak mengurangi euforia ya ARMY dan juga masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berbondong ini tiket BTS ya.
0: Benar banget. Dan kalau kita lihat siapa yang berhasil untuk membeli tiket BTS, ini ada yang gabungan namanya Wira Marta ya. Katanya Wira Marta berhasil membeli tiket BTS lewat jasa Justip. Justip itu berarti jasa titip ya.
1: Iya betul, titip, okay. Titip dibeliin gitu
0: titip
1: ya.
0: Titip dibeliin, wah selamat ya. Tapi ada juga yang gagal membeli nih. Ada juga yang namanya Kumala ya. Katanya gagal membeli padahal udah war sendiri dan pakai internet super cepat tapi tetap kalah.
1: Karena memang sebenarnya internet lalu juga mungkin jenis device yang dipakai itu tidak punya peran terlalu yang utama gitu ya. Berarti enggak harus punya internet bagus, enggak harus punya HP bagus gitu ya. Karena yang paling alas adalah hoki dan rezeki.
0: Ada juga yang bilang katanya mau beli tiket BTS gagal tapi malah mau beli di Calo harganya
1: ngawur-ngawur banget.
0: Emang
1: ya.
0: Berapa sih harga di Calo?
1: Kalau di Calo itu bisa berkali-kali lipat, bukan 2 sampai 3 kali lipat lagi gitu loh. Misalnya kalau harganya itu 4 juta, 5 juta ya kalau kita beli langsung di Calo itu bisa sampai 10, 20, 30 juta.
0: Masa ya?
1: Masih ada, bahkan itu viral dan kita banyak disebarluaskan berita itu supaya ARMY tetap berhati-hati meskipun mau membeli di Calo, pastikan itu bukan penipuan. Iya, jangan sampai udah keluar uang besar ternyata tiketnya enggak ada.
0: Benar. Aduh, jahat banget sih kalau sampai segitunya ya. Harga 2 juta 4 juta jadi 30 juta.
1: Namanya juga momentum manfaatkan, tapi kita yang sudah dapat tiket selamat, nanti akan bertemu BTS di bulan Desember nanti. Yang masih belum, mari kita bersabar dan berhati-hati. Kalau memang kita menunggu ada yang jual, semoga yang jual itu amanah gitu, tidak menipu, harga juga masuk akal. Ataupun kita berharap masih ada satu hari tambahan. Boleh lah ya, ditambahin ekstra day. Nah, sudah sebentar aku lagi dengan realita yang masih terus berlanjut berjalan dengan kenaikan sejumlah bahan bakar non subsidi yang berlaku Rabu kemarin 10 Juni. Ya, kenaikannya ini cukup signifikan khususnya untuk Anda pengguna Pertamax ya. Jadi Pertamax untuk RON 92 ya, sebelum harganya 12.300 itu naiknya sampai 32% ya. Jadi per liternya itu Rp16.250. Lalu untuk Pertamax Green 95 ikut naik dari harganya 12.900 sebelumnya jadi 17.000. Nah, tapi untuk BBM subsidi itu tetap aman. Jadi bagi Anda pengguna Pertalite, Biosolar, pemerintah memastikan harganya tidak berubah ya. Jadi Pertalite tetap 10.000 per liter, Biosolar tetap 6.800 per liter RKGAS ya. Dan dari Kementerian ESDM ya, kementerian favorit siapakah itu ya, berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil sampai akhir tahun, semoga ya, demi menjaga daya beli masyarakat. Tapi juga boleh gitu Pak ya, yang non subsidi juga dijaga harganya. Bukan cuma yang subsidi gitu ya. Karena memang kalau dari penjelasan Pertamina sendiri, Alkogers, kenaikan pada lini Pertamax ini memang mengikuti evaluasi formula harga luar negeri dan kondisi pasar global. Walaupun mereka memastikan juga bahwa stok di seluruh SPBU tetap aman dan terpenuhi. Terima kasih ya untuk pihak Pertamina kalau stoknya sudah dipastikan aman dan bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Tapi boleh juga kalau harganya ya bisa sedikit bersahabat gitu ya. Kalau sampai akhir tahun harga segitu itu kayaknya di era sekarang ya, dolar masih harganya begitu.
0: Benar.
1: Kita juga keuangannya belum stabil. Benar. Ditambah seperti ini ya, ini masih tentunya mengundang pro dan kontra dan banyak tanggapan dari masyarakat. Yes.
0: Dan ini juga yang menjadi salah satu alasan kemarin terjadinya demo di Jakarta ya.
1: Iya, salah satu topik yang ingin disuarakan ya.
0: Benar. Jadi kalau kita bilang in this economy, aduh.

0: 96.6 Alkoga Radio Bali Parachute. Sepertinya kita harus menyiapkan parasut kalau misalkan harga BBM sudah mulai naik lagi.
1: Karena momen kenaikan harga BBM ini, banyak orang juga yang beralih untuk naik sepeda aja. Benar. Ya, yang murah-murah aja. Atau ganti ke kendaraan listrik sekarang ya.
0: Kendaraan listrik. Tapi emangnya harga listrik tidak naik?
1: Oh, ya. Oh gitu. Menemukan titik terang ya Alkogear, supaya dari masyarakat pun tidak semakin tercekik dengan kenaikan harga BBM yang ditakutkan disusul dengan harga-harga kenaikan bahan pangan lainnya mungkin. Benar. Atau kebutuhan lainnya, apalagi sekarang kondisi rupiah juga belum baik-baik saja ya. Semoga ini bisa menemukan segera titik terang dari pemerintah dan kementerian, bisa bergerak cepat mengambil keputusan dan semua hal yang nantinya menjadi regulasi baru itu juga tidak hanya menguntungkan sepihak saja, tapi dari masyarakat pun bisa diberikan pengertian dan edukasi yang tepat, agar kami takutnya hanya protes padahal itu untuk maksud yang baik. Nah, itu boleh disampaikan juga dengan cara yang baik ya.
0: Benar banget. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya mau ngasih satu gabungan nih lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari Raka di Denpasar. Ikut gabungan ya. Kalau tanggapan saya tentang BBM dan PTS,
1: iya.
0: Jangan terlalu ngeluh harga BBM naik kalau masih mampu beli tiket nonton konser BTS. Wah.
1: Ya makanya. Harganya naik, harga dolar juga belum kembali stabil dan kembali. Ternyata tidak menghalangi para fans BTS, LK Girls. Tapi yang bukan fans BTS gak ngaruh nih, kayaknya tetap mau protes aja ya.
0: Iya, gak apa-apa, mari kita ikuti saja alurnya dengan baik. Semoga saja semua harga-harga akan kembali normal. Yang nonton BTS juga selamat menikmati konser BTS nanti. Yang belum dapat tiketnya sabar, masih bisa. Sepatutnya nanti diberikan rezeki di konser-konser lainnya.
1: Amin, astagfirullah paling.

96.9 FM El Cobra Radio.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Halo, selamat pagi Alkogear. Pagi hari ini ditemenin sama Kiki Widanti seperti biasa sampai jam 11 siang. Atensi ya.

96,9 FM Kogar Radio Bali. Satu lagu miliknya Randy Pandugo hampir sempurna sudah membuka perjumpaan kita kali ini di ajang Ragam Indonesia ya, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Gimana Halo Kogers di weekend kali ini? Apakah Anda libur atau masih harus tetap bekerja? Semangat ya untuk Anda yang bekerja di hari ini. Dan buat yang libur, kayaknya kalau umat Hindu di Bali libur-libur begini lagi pada nyiapin galungan ya Helka Girls. Terutama ibu-ibu udah pasti nyiapin bantennya dari sekarang, belanja ke pasar, beli busung, beli bunga dan lain sebagainya ya. Kemudian juga bapak-bapaknya nih semangat banget kayaknya beli perlengkapan penjor ya kan, karena setiap galungan tradisi kita di Bali yaitu mendirikan penjor Alkogers. Nah, berhubung kali ini adalah Ragam Indonesia, kita akan membahas seputar galungan ya, yaitu kebudayaan yang ada di Bali juga, di mana nanti kita akan membahas beberapa tradisi hari raya galungan di Bali ya. Jadi ada banyak Alkogers, mulai dari mengarak barong, kemudian juga ada mepet ya dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas sampai 2 jam ke depan, sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang ya, pastinya ditemenin sama Kiki Widanti.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Milano udah mau hari raya tapi masih bingung mau mikirin lanjut kuliah di mana. Wajar sih kalau gitu, karena kan mau pulang kampung ya, pasti bakal ditanyain gitu sama teman-teman di kampung, sama keluarga, otomatis ya bakal tanya, eh udah lulus aja nanti mau kuliah di mana? Pasti Alkoigers ya, dijawab aja, belum nih, belum ada tempat kuliah yang pas gitu kalau misalkan belum cocok. Tapi kalau misalkan Anda sudah mantap ya, ingin berwirausaha gitu kan, pengen punya karir yang stabil, kemudian usahanya juga berkembang dengan modal yang potensial berkembang juga, Anda bisa memilih untuk berwirausaha di bidang yang berkontribusi pada ketahanan pangan, Alkagaras. Karena apa? Pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Nah, untuk bisa berkarir yang stabil dan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang tersebut, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa, karena di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu ada program studi agroteknologi yang konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika dalam menunjang pengembangan pariwisata. Selain itu juga ada program studi peternakan, di mana di sana akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, dan teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk juga pangan tradisional dan pangan fungsional, dan ada juga manajemen sumber daya perairan. Nah, di prodi ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan juga memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Staf pengajar di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ini juga sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Fasilitasnya lengkap, ruang kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, free wifi juga dengan akses internet yang super cepat, dijamin Anda nggak akan bosen lama-lama kuliah di kampus ataupun penelitian ya. Jadi putuskan sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Informasi lebih lengkap bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 dan juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: The most music in the morning. 96.9
4: El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Sebentar lagi Alkogar, beberapa hari lagi nih umat Hindu di Bali ya khususnya itu akan memperingati Hari Raya Galungan yang akan jatuh di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Bagaimana persiapan Anda? Apakah sudah mulai menjejaitan? Sudah mulai metanding mungkin Alkogar? Karena kemarin pun juga kita baru saja merayakan sugihan ya, sugihan Jawa dan juga sugihan Bali Alkogars. Dan memang selain rangkaian ritual, ada juga tradisi galungan yang dilakukan oleh umat Hindu pada hari suci tersebut. Dan pada hari raya galungan, umat Hindu merayakan kemenangan, kemenangan Dharma Alkogars, yaitu kemenangan kebaikan melawan kejahatan, kemenangan Dharma melawan Adharma. Dan dikutip dari website PHDI, galungan itu berasal dari kata galung, artinya perang atau pertarungan. Sementara Hari Raya Galungan jatuh pada Wuku Dungulan, yang berarti menang. Jadi galungan dan dungulan itu adalah perang serta menangnya manusia dari godaan tiga buta kala ya. Nah, umat Hindu merayakan galungan setiap 6 bulan sekali berdasarkan penanggalan Saka atau setiap 210 hari sekali pada penanggalan Masehi. Sepanjang 2026 ini galungan baru diperingati di bulan Juni ini ya. Sepertinya hanya tanggal 17 Juni 2026 aja galungan di tahun ini Alkogars. Nanti galungan akan berada lagi di tahun depan ya. Nah, tradisi galungan di Bali itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah yang paling sering kita jumpai pada saat galungan itu adalah ngelawang barong ya. Tradisi ngelawang ini berasal dari kata lawang yang berarti pintu, di mana tradisi ini dilakukan dengan mengarak barong bangkung dari pintu ke pintu rumah warga Banjar ataupun desa, sembari berkeliling kampung arakan barong bangkung ini diiringi dengan gamelan. Biasanya sih anak-anak ya yang ngigel barong bangkung ini Alkogars. Umat Hindu menggunakan barong bangkung yang berwujud babi besar dengan muka yang menyeramkan ya, lantaran secara mitologi ini diyakini memiliki kekuatan magis. Di mana jumlah penari para tradisi ngelawang barong ini adalah biasanya sih dua orang ya, satu di kepala, satu di belakang, di bagian bokongnya Alkogars, di bagian ekor ya. Jadi tradisi ngelawang barong ini bertujuan untuk mengusir roh jahat yang mengganggu ketenangan desa sehingga masyarakat aman terlindungi, begitu filosofinya Alkogars ya. Jadi akan banyak sekali kita jumpai barong bangkung yang ngelawang dari rumah ke rumah, desa ke desa, banjar ke banjar gitu ya. Di kampung itu pasti banyak kita temukan. Bahkan kalau kita lagi di jalan, naik mobil, motor, lagi pulang kampung, itu anak-anak pada ngelawang Alkogars. Jadi buat Anda yang memang ingin menikmati ngelawang barong itu, jangan lupa nanti dikasih sesari ya bagi yang menarikan tersebut Alkogars.

96,9 FM Kogar Radio Bali. Selain ada ngelawang barong pada saat Hari Raya Galungan, juga ada tradisi mepedal Kogar. Jadi tradisi ini dilakukan umat Hindu dengan berjalan beriringan sembari menjunjung keben atau tempat sesajen ya, dalam rangkaian sembahyang di Hari Raya Galungan. Seperti yang dikutip dari laman indonesia.go.id, umat Hindu itu menggelar moped menuju pura di desa setempat. Biasanya sesajen yang dipersiapkan itu warganya berupa buah, bunga, dan hiasan janur atau gebogan ya hal kagers. Nah, selain ibadah, barisan umat Hindu yang menuju pura untuk sembahyang di Hari Raya Galungan itu, itulah yang menjadi daya tarik wisata Bali Alkogers, mepet tuh kan yang seperti melasti itu Alkogers. Jadi biasanya sih ibu-ibu ya bakal berbaris berjalan bersama sambil membawa gebogan yang berisi buah, jajanan dan juga janur dihias, itu akan menuju ke pura desa Alkogar sebelum Hari Raya Galungan tiba. Biasanya waktunya itu bermacam-macam ya, biasanya 2 hari sebelum Galungan atau juga 3 hari sebelum Hari Raya Galungan, tergantung kebijakan dari masing-masing desa setempat.

10 menit terlepas dari jam 10 pagi waktu di Alkogar Radio Bali. Masih ditemenin sama Kiki Widanti pada pagi hari ini. Alkogar, topik bahasan kita masih seputar tradisi di Hari Raya Galungan. Tadi kita udah banyak sekali ya membahas tentang barong, ngelawang, ada juga mopet. Terima kasih untuk yang sudah atensi, sudah gabungan di sini. Ada Melanie di seputaran Jalan Hayam Wuruk, lagi jaga toko aja Kak pada pagi hari ini. Terima kasih ya. Kemudian juga ada Pak Ngurah, tadi sempat menyapa ya. Terima kasih Pak Ngurah. Dan juga ada tambahan informasi ini Alkogiar seputar ngelawang dari Pak Ngurah. Ngelawang itu katanya dilakukan oleh warga terhadap semua barong ya, dan bukan barong bangkung saja. Ada barong ket, kemudian juga ada barong macan, barong landung, termasuk juga nongdingkling atau kadengkling ya, dan barong lain sesuai dengan keberadaan di masing-masing desa. Ada barong yang dilawangin itu bisa saja barong sesunan, yaitu barong sakral ya, atau barong-barongan juga ada. Dari profan biasanya dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang lebih kepada hiburan dengan jasa upah ya. Sedangkan kalau barong sakral itu biasanya dihaturkan sesari, di mana sesari ini ada unsur sajennya Alkagaras. Dan di beberapa desa juga untuk barong sakral warga biasanya juga ada pemangkunya. Warga juga nunas tirta, nunas rambut barong juga, dan pengiring ada yang nyelet keris juga. Wah, luar biasa sekali ini. Tambahan informasinya seputar ngelawang dari Pak Ngurah sangat lengkap sekali. Terima kasih Pak Ngurah. Ini wawasan juga bagi kita semua Alkogar supaya semakin paham tentang tradisi dan juga budaya di Bali ya.

kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

106,9 FM LKGR Radio Bali. Menjelang Hari Raya Galungan, umat Hindu memasang penjor di depan rumah ya LKGR. Gimana para bapak-bapak biasanya nih yang buat penjor ya, laki-laki, sudahkah membeli segala perlengkapan penjor, mulai dari tiangnya, bambunya ya, bambu, kemudian juga perlengkapan-perlengkapan penjor, perhiasan penjor. Ini penting banget untuk dibeli LKGR, karena bagi umat Hindu, penjor itu merupakan simbol kemenangan dan kemakmuran, serta sebagai wujud rasa syukur dan persembahan kepada Ida Betara ya. Sesuai dengan makna Hari Raya Galungan, penjor merupakan simbol gunung yang dianggap suci, tempat Sang Hyang Widi dan simbol kekuatan Sang Hyang Brahma, seperti yang dikutip dari laman pemerintah Kabupaten Buleleng yang di kutip juga dari kompas.com LKGR, di mana penjor itu pada umumnya terbuat dari sebatang bambu yang ujungnya dibuat melengkung ya. Ingat LKGR, untuk penjor itu bambunya harus melengkung di atasnya ya. Nah, sebatang bambu tersebut kemudian dihiasi dengan janur atau busung ya, dan dilengkapi dengan berbagai hasil pertanian seperti pala bungkah, yaitu umbi-umbian, ada juga pala gantung, buah-buahan, dan juga pala wija, yaitu biji-bijian alkaligers, dan juga sebagainya ya, perlengkapan-perlengkapan lainnya, ada jajanan juga ya. Nah, umat Hindu juga melengkapi penjor itu dengan sesajen alkaligers. Pemasangan penjor ini dilaksanakan pada hari penampahan atau sehari sebelum Hari Raya Galungan setelah pukul 12 siang ya.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Ya kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Adrian Halif ya. Alamat Pagar, selamat. Gak terasa ya, waktu sangat cepat sekali berlalu. Kali ini udah tepat jam 11 siang waktu Pagar di Bali. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi untuk di pagi hari ini. Tadi ada Eka ya, halo selamat pagi Eka, menyapa saya di WhatsApp. Semoga hari-harinya menyenangkan dan apapun yang menjadi aktivitasnya Eka hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Eka di seputaran Pekambingan ya. Selamat menikmati hari-hari Anda juga Alkogers. Kiki Widanti harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi untuk Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: Point nine. The best music. 96.9. FM. El Cuba Radio.

0: Ma, mbaknya mana?
1: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli dek?
0: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamyu juga kan?
0: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9

0: Lingkungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka padi memisi, nguntul, ane puyung, nyeleg. Ibarat padi yang berisi, merunduk, sedangkan yang kosong, terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.
2: 96.9 FM Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kulu, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Bali. Bu, itu si Rian kenapa gak sekolah lagi?
1: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
2: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
3: Gratis?
2: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
3: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
2: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
4: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 Elkoga Radio Bali, ada Desta Arita di High Noon edisi Sabtu 13 Juni 2026. Jangan kemana-mana Elkogers, atensi terus sampai jam 2 siang nanti.

0: Radioku. Bukan ini radioku. Bukan ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali, terpesona dari Audi featuring Glenn ya, membuka siang kita kali ini di jam 12.18 waktu di studio El Koger Radio Bali. Dan selamat siang juga untuk El Koger. Sepertinya Sabtu pagi ini cerah sekali ya sampai siang ini. Meskipun malamnya disambut dengan hujan, tapi lumayan lah ya. Hitung-hitung buat menyirami bunga di taman sama membersihkan jalanan dari debu semalaman. Dan siang kali ini ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi Sabtu 13 Juni 2026. Ada berbagai informasi menarik untuk Anda simak El Kogers, dan sambil ditemani juga tentunya dengan lagu-lagu asik ala El Koger Radio Bali. So, sambil menikmati siang hari Anda di Sabtu ini, atensi terus ya bareng sama saya sampai jam 2 siang nanti.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
0: It rocks.
2: Yeah. You are listening.
3: 96.9.
4: El Cougar. Radio Bali.
5: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
5: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoga Radio Bali, butiran debu, ya itu ungkapan ketika Anda ditinggalkan atau tidak dianggap sama sekali oleh seseorang. Sebenarnya sudah sering bertemu Anda, sudah sering bercengkrama, ngobrol gitu Elkogers ya, tapi kok gak dianggap, loh malah jadinya seperti butiran debu gitu. Kadang hidup itu harus perlu usaha Elkogers ya, agar kita bisa dilihat gitu oleh orang lain. Tapi tidak perlu membuktikan bahwa saya benar, Anda salah, gak perlu Elkogers. Yang penting kita usaha. Hasilnya tentunya nanti kita akan nikmati sendiri tanpa orang lain, apa, tanpa butuh validasi dari orang lain pun. Orang lain tuh tahu kalau misalnya kita ini lebih kepada kita ini punya kualitas loh gitu, bukan butiran debu seperti yang Anda pikirkan ya. Nah, untuk menjadi orang yang berkualitas tentunya Anda harus mempunyai pendidikan Elkogers, baik pendidikan dasar, menengah, sampai jenjang selanjutnya. Untuk Anda nih yang bingung untuk memikirkan kuliah ya, di mana sekarang masa-masanya orang sedang mencari perkuliahan, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. UNWAR sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern sekarang ini tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulumnya sendiri sudah sesuai sekali dengan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Program studi ini berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Nah, penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, dengan program studi seperti itu, kenapa sih sebenarnya selain program studinya sudah terakreditasi unggul gitu Elkogers ya, Anda harus memilih berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR. Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi Elkogers. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310. Bisa juga nih dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576.

Coco Gun Radio Body. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 El Koga Radio Bali. Sempurna, sempurna jika ketika kita berbelanja lalu menemukan promo yang banyak sekali dan tentunya menarik sesuai dengan kebutuhan rumah tangga kita. Sempurna. Karena kali ini Klendis Grosir memberikan promo juga tentunya El Kogars untuk Anda yang ingin berbelanja kebutuhan rumah tangga, tidak perlu jauh-jauh, cukup ke Klendis Grosir saja, Anda bisa menemukan banyak promo. Dan tentunya di Klendis Grosir ini lengkap sekali El Kogars ya, dari mulai kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan wanita juga ada, bapak-bapak juga ada nih kebutuhannya nih. Jadi ada semua, lengkap banget di Klendis Grosir untuk Anda yang ingin mencari keperluan, entah keperluan rumah tangga atau hal-hal yang biasa Anda gunakan sehari-hari ya. Makanan, minuman juga banyak di situ. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi terkait promo Klendis Grosir untuk Anda. Wah, udah pada gak sabar nih kan promonya apa aja El Kogers. Untuk Anda nih yang seneng banget nyemil, ada Simba Choco Chips yang ukuran 300 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp3.000. Ada juga Tong Garden Salted Pistachio yang ukuran 140 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp5.000. Harga Rp500 maksudnya, maaf ya. Potongan harga Rp500 El Kogers. Nah, untuk Anda juga mungkin Anda bisa menengok toilet Anda, kamar mandi Anda, mungkin shampoo-nya udah pada habis nih. Nah, ada 3 jenis shampoo nih yang dapat promo El Kogers. Ada Clear Shampoo Ketombe Rontok Ekstra yang ukuran 480 plus 24 kali 10 mili. Setelah dipotong harga, harganya hanya Rp9.500. Ada juga Lifebuoy Shampoo Anti Ketombe Lemon yang ukuran 36 kali 170 mili. Setelah mendapatkan potongan harga menjadi hanya Rp16.500. Ada juga Dove Shampoo Anti Ketombe ukuran 12x2 90 ml. Setelah mendapatkan potongan harga hanya Rp26.700. Nah, untuk Anda yang misalnya dari kemarin nih kok adem sekali ya, suasananya dingin gitu, jadi pengen yang hangat-hangat nih. Ada Mixa Grip Herbal Grey Gesma Jahe Lemon Madu ukuran 6x15 ml mendapatkan potongan harga hingga Rp3.700. Nah, banyak banget kan El Kogers promonya. Untuk Anda yang penasaran promo apa lagi yang ada di Klendis Grosir, cus buruan pergi ke Klendis Grosir mumpung hari Sabtu nih ya. Jadi masih weekend nih, sebelum PKB dibuka El Kogers jalanan macet. Untuk Anda yang tempatnya di dekat Klendis Grosir di area Renon, mungkin Klendis Grosir kan ada juga tuh di area Sudirman. Nah, bisa pergi sekarang juga. Setahu saya pembukaan PKB jam 2 siang nanti ya. Untuk Anda yang ingin membeli kebutuhan rumah tangga, langsung berangkat sekarang juga bisa banget. Ajak semua keluarga Anda, teman Anda, saudara Anda, pacar Anda, suami Anda, istri Anda, berbelanja ke Klendis Grosir yang terdekat dari tempat Anda, karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96.9 Elkoger Radio Bali. Nggak kerasa Elkoger sudah 1 jam saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Gimana nih Elkoger persiapannya untuk melihat pawai PKB nih? Ya, di area Renon sudah terpasang beberapa panggung Elkoger ya, dari yang sebelah barat terus selatan juga sudah dipasangkan panggung Elkogers untuk para instansi pemerintahan atau beberapa undangan duduk di situ. Dan untuk Elkogers yang mau ke Renon untuk melihat pawai PKB atau pembukaan PKB, wah silakan ya Elkogers ya. Saya mendapat informasi sih pembukaannya sekitar jam 2 atau jam 3 gitu ya. Mungkin Anda bisa bersiap-siap, jangan lupa membawa makanan. Membawa makanan dan buangnya harus dipilah ya ke tong sampah atau dibawa pulang aja sampahnya, enggak apa-apa Elkogers. Yang penting enggak bikin kotor aja di jalan nantinya ya. Kalau misalnya enggak mau bawa makanan, bawa aja uang. Bisa belanja di sana Elkogers ya. Dan tentunya masih ditemani sama saya Desta Arita di High Noon kali ini. Masih ada beberapa informasi menarik untuk Anda Elkogers, untuk Anda simak. Dan lagu-lagu asik ala Elkoger Radio Bali yang akan saya putarkan untuk menemani aktivitas Anda sambil bersiap nanti ke pembukaan PKB Elkoger. Wah seru banget nih, Anda pada ngajakin siapa nih ke PKB? Mungkin ajak keluarga atau pasangan Anda, boleh banget ya. Yang penting gak sendiri, biar seru gitu diajak ngobrol. Wah ada ini nih, ada itu tuh. Biar gak kri-kri. Ya jadi Elkogers, stay tune terus bareng Desta Arita masih sampai jam 2 siang nanti di High Noon.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, pernah tidak Anda dibayang-bayangi ilusi tentang sebenarnya air putih lebih baik yang dingin atau yang panas atau yang hangat ya? Ya, jadi kadang kita bingung Elkogars ya, kita memilih air dingin yang hangat, air dingin atau air hangat nih sebenarnya yang lebih baik gitu untuk tubuh. Karena kadang ada yang belum minum air dingin rasanya tuh kayak belum seger gitu Elkogers ya. Tapi ada juga yang harus minum air hangat biar badannya terasa enak nih. Nah, ternyata keduanya punya manfaat masing-masing Elkogers. Air dingin cocok banget saat cuaca panas atau setelah olahraga. Jadi sensasi segarnya ini bisa membantu menurunkan suhu tubuh dan membuat kita terasa lebih nyaman setelah berkeringat. Beberapa penelitian juga menunjukkan air dingin bisa membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil saat beraktivitas fisik nih. Sementara itu, air hangat sering jadi pilihan yang bagus nih Elkogers ya, saat pagi hari ketika Anda baru bangun tidur, minum air hangat, ketika cuaca lagi dingin atau sakit tenggorokan gitu, lagi gak enak tenggorokannya. Nah, itu air hangat bisa membantu memberikan efek relaksasi gitu ya, dan membantu sistem pencernaan bekerja lebih nyaman gitu. Nah, jadi sebenarnya mana nih yang paling baik? Jawabannya tergantung kebutuhan dan kondisi tubuh Anda. Kalau habis olahraga dan gerah, air dingin bisa jadi pilihan. Tapi kalau baru bangun tidur atau cuaca lagi hujan, air hangat bisa terasa lebih aman, lebih nyaman gitu ya untuk Anda. Jadi baik air dingin maupun air hangat ada manfaatnya masing-masing Elkogers ya. Yang penting airnya bersih dan jangan minum air sembarangan gitu Elkogers. Dipastikan airnya dari sumber mata air atau dari galon yang Anda punya di rumah gitu ya.

0: El Cougar Radio Bali. Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Elkoga Radio Bali berawal dari tatap. Ketika kita menatap, ada beberapa kejadian juga Elkogersia yang saat ini sedang ramai dibicarakan atau diperbincangkan, terutama di wilayah Jakarta nih, karena suasana Jakarta kemarin cukup ramai Elkogers, di mana ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Universitas Indonesia turun ke jalan dalam aksi yang bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut. Nah, massa berangkat dari kampus UI dan berencana menuju Bundaran HI, namun mereka tidak berhasil mencapai titik tersebut setelah dihadang aparat keamanan di kawasan Tamrin ya. Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penghematan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok, penurunan harga BBM, hingga evaluasi beberapa program pemerintah yang dinilai membebani anggaran. Nah, meskipun tidak berhasil mencapai Bundaran HI, aksi tetap berlangsung dengan orasi dan penyampaian aspirasi di lokasi yang telah diamankan aparat ya. Ketua BEM UI menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir dari gerakan mereka, Elkogers. Menurutnya, mahasiswa akan terus mengawal berbagai isu ekonomi dan demokrasi yang mereka nilai perlu mendapat perhatian serius. Di sisi lain, pemerintah menyatakan menghargai aspirasi yang disampaikan dan menilai kondisi ekonomi saat ini dipengaruhi banyak sekali faktor yang tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, Elkogers, terlepas dari setuju atau tidaknya dengan tuntutan yang disampaikan, aksi mahasiswa ini kembali mengingatkan kita bahwa partisipasi publik selalu menjadi bagian penting dalam demokrasi ya. Ada satu kalimat yang saya lihat, dan ini mungkin bagus juga untuk kutipan ya, saya lihat dari sebuah sosial media yang sering beredar juga nih dan menjadi bahan renungan banyak orang. Jadi kalimatnya seperti ini, Elkogers, dalam pilpres yang tidak ikut memilih ikut menanggung akibatnya, dalam demo yang tidak ikut demo ikut menikmati hasilnya. Nah, dan kalimat itu dilanjutkan dengan pesan yang cukup dalam nih.

Itulah kenapa dalam kehidupan ini ada yang jadi manusia dan ada yang sekedar jadi orang. Next train will be leaving from platform 1.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja nggak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Telkoga Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Telkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kalau misalnya bicara tentang Bali akhir-akhir ini, selain PKB Elko Garcia, tentunya isu sampah masih berkembang luas, masih panas. Tapi Elko Garcia, sampah yang menumpuk dan gunung sampah yang makin tinggi selama ini sering jadi keluhan ya di banyak daerah ya, termasuk daerah kita sendiri ya. Tapi kabar terbaru ini mungkin bisa jadi angin segar lah gitu. Jadi pemerintah menetapkan 3 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sebagai proyek strategis nasional, di mana lokasinya ada di Bekasi, Bogor Raya, dan yang menarik untuk kita yaitu di Bali, di Denpasar Raya. Lewat proyek ini, sampah tidak hanya dibuang ke tempat pemrosesan akhir, tapi juga diupayakan menjadi sumber energi yang bermanfaat. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada TPA, memperbaiki sistem pengelolaan sampah, dan memaksimalkan pemanfaatan sampah menjadi listrik. Nah, menurut PT Danantara Investment Management, penetapan status proyek strategis nasional ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari solusi yang lebih terpadu untuk mengatasi krisis sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Nah, dengan status PSEN, proyek-proyek tersebut juga akan mendapat dukungan, koordinasi, dan percepatan agar pembangunannya bisa berjalan sesuai target. Ya, kalau nanti sampah bisa berubah jadi listrik, mungkin suatu saat kita akan melihat kantong sampah dengan cara berbeda tentunya, Elko Gers ya. Yang satu masih jadi masalah, yang satu lagi bisa jadi sumber energi. Tentunya tinggal semoga yang berubah jadi energi itu sampahnya ya, bukan emosi kita saat lihat orang buang sampah sembarangan.

0: 96.9.
1: Duh, Leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memedi melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, mumpung lagi masa liburan sekolah nih, siapa tahu ada yang tertarik untuk liburan ke luar negeri, ya kan? Nah, ada kabar baik Elkogars untuk Anda ya, yang lagi berencana buat paspor baru, ganti paspor, atau mengurus izin tinggal nih. Karena sekarang kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar membuka layanan keimigrasian di salah satu mall ya di daerah Renon. Jadi masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor imigrasi untuk mengurus dokumen keimigrasiannya. Nah, layanan ini beroperasi di lantai 3 Plaza Renon mulai dari tanggal 12 Juni hingga 10 Juli 2026. Jadi jam pelayanannya dibuka setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Tentunya waktu Indonesia bagian tengah ya. Nah, untuk paspor Republik Indonesia tersedia kuota 60 permohonan nih setiap hari yang bisa diajukan melalui aplikasi M-Paspor. Sementara itu, warga negara asing yang ingin memperpanjang izin tinggal juga bisa mengakses layanan ini dengan kuota 25 permohonan perharinya. Nah, menurut Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, kehadiran layanan di Plaza Renon ini merupakan bagian dari upaya memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman kepada masyarakat tentunya, Elkogers ya. Wah, seru banget nih buat Anda yang ingin membuat paspor, Elkogers. Jadi kalau nanti jalan-jalan, belanja atau ngopi di sana, bisa banget sekalian Anda ngurusin paspor juga ya. Sekalian ngurusin dokumen perjalanan, dan sekarang tentunya sudah makin praktis. Tapi yang terpenting Elkoger, sebelum buat paspor Anda juga harus cek cuti dan uangnya. Ya masa paspornya udah jadi tapi gak dapet cuti dan tidak ada

96.9 El Kogar Radio Bali. Wah, El Kogars, diam tanpa kata oleh The Massive ini membawa kita di 2 jam sudah ya, saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah atensi bareng Desta Arita dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang kali ini ya. Semoga informasi tadi yang sudah saya sampaikan, sudah saya berikan untuk Anda dapat bermanfaat tentunya. Dan mungkin bisa menambah wawasan Anda terkait hal-hal yang terjadi baik di Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri, El Kogars. Dan untuk Anda mungkin yang sudah mulai persiapan nih, wah sudah pada bangun tidur sepertinya nih ya. Untuk bersiap-siap, mandi, berpakaian rapi, membawa bekal untuk pergi melihat pawai petaya di PKB nanti ya, di daerah, di area Renon. Semangat El Kogars, jangan lupa mengisi asupan nutrisi dulu sebelum berdesak-desakan nanti melihat pawai yang tentunya ditampilkan oleh kabupaten kota yang ada di Bali, El Kogars ya. Ajak deh boleh itu keluarga Anda tentunya, masa Anda mau pergi sendiri ya kan? Ajak keluarga, ajak teman Anda mungkin, atau kalau misalnya Anda punya saudara atau teman yang dari luar kota dan posisinya lagi memang liburan gitu ya. Nah, bisa banget El Kogars diajak ke Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini supaya juga mereka bisa melihat tradisi, adat istiadat atau kesenian Bali yang ditampilkan ketika pawai petaya nanti di Renon, El Kogars ya. Jadi biar mereka tahu nih, wah ternyata Bali seragam ini ya tradisinya atau adat istiadat dan tentunya budayanya juga gitu, El Kogars. Baiklah El Kogars, saatnya saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, tetap tersenyum, and goodbye. El Kogars Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나 모양기 TV라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padine misi, nguntul, ane puyung, nyeleg. Ibarat padi yang berisi, merunduk, sedangkan yang kosong, terlihat tegak. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing. 96.

0: Inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
3: Meh, jet asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
2: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jek geng.
3: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
2: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
3: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
3: Ada di Omang nih.
2: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
3: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
2: Mau beli uyah Bali.
4: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

0: Koga Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja nggak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Deh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGR. Selamat hari Sabtu ya, malam Minggu nih. Bagaimana nih kabarnya di sore hari ini? Apakah Anda baik? Semoga baik ya. Semoga sehat selalu, semangat, dan tentunya juga baik dalam sehat walafiat pokoknya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati akhir pekan, semoga suasana Sabtu sore ini berjalan dengan menyenangkan, baik itu Anda yang mungkin sedang istirahat di rumah, dalam perjalanan, maupun yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, sahabat, dan tentunya juga bersama pasangan ya. Dan menjelang hari raya Galungan yang tinggal menghitung hari aja nih LKGR, tentunya pasti banyak di antara Anda yang mulai disibukkan dengan berbagai persiapan ya. Atau mungkin ada yang sudah mulai bikin penjor, sudah mulai metanding candang, metanding banten gitu ya. Menyiapkan kebutuhan untuk upacara ataupun sekedar menyusun rencana untuk berkumpul bersama keluarga nanti. Pokoknya harus dipersiapkan dengan matang LKGR supaya tidak keteteran nanti pada saat Galungan dan Kuningan ya. Tapi di sisi lain, di hari raya Galungan, suasana Kota Denpasar juga semakin semarak nih LKGR dengan berlangsungnya Pesta Kesenian Bali tahun 2026 yang kembali hadir di Taman Budaya Bali dan berbagai titik kegiatan lainnya. Di mana Sabtu sore seperti ini tuh tentunya bisa menjadi waktu yang pas nih untuk menikmati pertunjukan seni, melihat pameran, ataupun sekedar jalan-jalan menikmati suasana budaya yang paling meriah di Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Ataupun Anda yang mungkin saat ini sedang kulineran ya, mungkin bersama keluarga, pasangan, ataupun teman Anda. Pas banget nih, apapun aktivitas Anda di sore hari ini, saya akan menemani Anda dengan deretan lagu pilihan Anda yang bisa Anda nikmati di beberapa waktu ke depan nih, tentunya dari jam 4 sore sampai nanti di jam 6 sore waktu LKGR Radio Bali. Seperti biasa LKGR di Sunset Program edisi hari ini itu tanggal 13 Juni 2026. Tentunya Ayu Indra kembali hadir menemani Anda selama 2 jam ke depan. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu favoritnya bisa langsung aja kirim ke semua sosial media LKGR Radio Bali. Tentunya ada di WhatsApp-nya di nomor 081-236-155-969. Dan tentunya juga ada di Instagramnya di @elkogafm dan ada di Facebooknya di Elangkosagagana. So, saya tunggu ya request Anda tentunya sampai nanti di jam 6 sore.

0: back.
1: 96.9.
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGR di sini sudah mulai ada yang gercep banget nih request lagu. Tentunya di sini ada di WhatsApp ya. Sudah ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan yang katanya sudah hadir bosku. Wah, siap. Terima kasih loh sudah request di jam 4 tepat. Udah on time gitu ya. Katanya di sini Made Hendra mau request lagunya Avril Lavigne yang judulnya I Will Be. Kirim salamnya buat aku aja nih yang lagi santai. Lagi santai, Made Hendra, apakah sudah mempersiapkan kebutuhan untuk galungan nanti? Semoga sudah dipersiapkan dengan baik ya semuanya. Sebentar lagi lagunya akan saya putarkan. Kalau gitu buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Made Hendra, ditunggu lagunya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Adi Suputra dari Desa Tuama dari Jagapati Kecamatan Abiyang Semal Kabupaten Badung Bali. Katanya merukas lagunya Peter Pan yang judulnya Khayalan Tingkat Tinggi. Wah, kirim salamnya buat Ayu Indraja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra. Dan selain itu juga di sini ada Nyoman Latri dari sama dari Jagapati Abiyang Semal Kabupaten Badung Bali juga yang katanya merukas lagunya Krisdayanti yang judulnya Mencintaimu. Kirim salamnya buat sahabat Elkogers aja. Dan buat Bu Ayunya terima kasih ya. Terima kasih kembali Nyoman Latri. Ditunggu ya lagunya karena sebentar lagi akan saya putarkan. Kalau gitu kita langsung aja nih play lagunya requestan dari Made Hendra. Ini dia Avril Lavigne, I Will Be.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu miliknya Peter Pan dengan judul Khayalan Tingkat Tinggi Sudah Mengudara nih LKG. Semoga terhibur ya dengan single yang satu ini. Untuk Anda yang sudah request, semoga terhibur. Kalau gitu lanjut nih, kita sapa-sapa LKG yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Di sini sudah ada Gus Bayu dari seputaran Gianyar. Katanya, halo kak, selamat sore. Selamat sore juga Gus Bayu. Di sini Gus Bayu katanya mau request lagunya Oasis. Yang mana aja deh kak? Sambil nemenin aku nih yang lagi masang penjor bareng keluarga. Wah, pas banget ya Gus Bayu. Sebentar lagi nih udah mau galungan. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan penjor juga sama seperti Gus Bayu, semangat supaya tepat waktu nanti selesainya pada saat galungan ya. Dan sebentar lagi akan saya play kok. Jadi ditunggu ya. Dan selain Gus Bayu di sini juga sudah ada Putri dari Denpasar. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore juga Putri. Di sini Putri mau request lagunya Nadine Amiza dong Kak, yang judulnya Semua Aku Dirayakan. Kok saya jadi nyanyi nih ya di studio. Oke deh Putri, ditunggu ya lagunya karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan selain itu di sini juga sudah ada Dandi, Dandi katanya selamat sore LKG Radio Bali, aku Dandi dari Batu Agung. Oke deh, selamat sore juga Dandi. Katanya Dandi mau request lagunya Cool Colors yang judulnya Tap Tap lah. Tadi saya cek lagunya yang judulnya Tap Tap lah itu belum ada di playlist ya, jadi bisa request lagu lain. Jadi kalau lagunya Cool Colors itu cuma ada judulnya satu yang pasti sama sekali lagi. Jadi dipilih ya mau request lagu yang lain nanti, karena saya masih punya waktu sebentar lagi. Saya masih punya waktu sampai di jam 6 sore waktu kegari di Bali, maksudnya Alkogers. Katanya di sini buat pacarku Komang Swastini yang di Pegoyangan aja. Katanya, kemana sih Komang? Kenapa gak angkat teleponku? Oh, kasihan. Semoga segera diangkat ya teleponnya. Jangan lupa dihubungi kembali dan

Di sampai dengan Komang Swastini itu mengangkat teleponnya. Katanya, "Komang, aku kangen kamu." Romantis sekali nih Dandi ya. Dan buat penyiarnya, selamat bermalam minggu. Dan buat kakakku yang cowok, Indra, yang lagi ulang tahun, wah, selamat ulang tahun buat kakaknya Dandi ya. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Katanya jangan berantem sama Wiri kakak. Oke deh, sudah saya sampaikan ya. Semoga tersampaikan salamnya untuk kakaknya, kakak misanku maksudnya ya. Dan buat penyiarnya, terima kasih ya. Terima kasih kembali Dandi, ditunggu ya lagunya. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan requestan dari Gus Bayu. Ini dia Oasis, Stop Crying Your Heart.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Gunung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Nadine Amizah dengan judul Semua Aku Dirayakan. Sudah saya putarkan untuk Anda LKGers. Kalau gitu langsung aja nih kita lagi menyapa LKGers yang sudah bergabung. Di sini sudah ada Tuti dari Gianyar. Halo, selamat sore Tuti. Di sini Tuti mau request lagunya Cangcuters yang judulnya Senandung Pertemanan. Salamnya buat kakaknya aja, selamat sore dan semangat selalu. Terima kasih Tuti, ditunggu ya lagunya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Adit. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore juga Adit. Adit katanya merekos lagunya Sila On Seven yang judulnya Berhenti Berharap. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Terima kasih dan selamat bertugas ya Kak. Terima kasih kembali Adit, ditunggu ya karena sudah saya masukkan ke playlist Algoga. Dan di sini juga sudah ada Dandi yang katanya mau ganti lagu Kak. Kalau ada lagunya Java Jive yang judulnya Buah Hati. Oke deh, sudah saya masukkan ke playlist, jadi ditunggu ya. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan requestan dari Tuti. Ini dia The Cangcuters Senandung Pertemanan.

96.9 LKG Radio Bali. Bulan Juni adalah bulan untuk perang anak-anak SMA nih LKGers. Kenapa begitu? Yang pasti karena anak-anak SMA di bulan Juni pastinya sudah mulai memikirkan harus kuliah di mana. Pas banget nih. Untuk Anda yang masih bingung harus mikirin kuliah di mana ataupun ingin memilih kampus mana sih yang punya fasilitas terbaik, fasilitas terlengkap dan terbest. Dan juga bukan dari fasilitas aja, tapi dari staf pengajarnya. Di mana lagi nih LKGers kalau bukan di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Kenapa sih harus pilih di UNWAR? Yang pasti karena di UNWAR itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa LKGers. UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda nih yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan ingin sekali berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja LKGers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru, pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada juga peternakan LKGers. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ini ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana ini berfokus pada penganangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir LKGers ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan lokal kearifan Segar Kerti. Nah, di mana fasilitas kampusnya sudah pasti lengkap LKGers. Di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi bukan hanya ada fasilitas kampusnya aja ya, tapi dari stafnya juga, di mana sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Wah keren banget ya, kalau gitu gak usah mikir bingung lagi LKGers, jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik aja nih langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi langsung nih Bapak Insinyur Iwaya Sudiarto MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inengga Mulyarti SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

0: Koga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Berondong. Borong. Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 LKG Radio Bali. Kita lanjut lagi nih menyapa LKGers yang sudah bergabung tentunya lewat WhatsApp. Di sini sudah ada Mahes dari Denpasar yang katanya mau request lagunya Payung Teduh yang judulnya Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan. Deep banget nih ya judul lagu dari Payung Teduh yang satu ini. Ditunggu ya Mahes karena sebentar lagi akan saya putarkan. Dan selain itu di sini juga ada Winda dari seputaran Dalung. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore juga Winda. Di sini Winda katanya mau request lagunya Tulus Yang Bumerang, ada enggak Kak? Ada dong, ditunggu ya karena sebentar lagi nih akan saya putarkan. Dan selain dari Mahes dan Winda, di sini juga ada Putra dari Renon yang katanya mau request lagunya Bondan Prakoso dong Kak, yang judulnya Yang Sudahlah ya. Soalnya udah lama banget nih enggak dengerin lagu yang satu ini, terakhir denger kayaknya pas zaman-zaman STMP tahun 2000-an. Lama banget ya. Tapi emang benar loh Kogers, lagu Bondan Prakoso yang satu ini tuh memang punya ciri khasnya gitu. Jadi ketika lagu ini berkumandang pasti langsung bernostalgia ke tahun 2000-an, apalagi untuk anak-anak Gen Z mungkin kenal ya dengan Bondan Prakoso, tapi yang lebih kenal dengan boyband yang satu ini tuh paling di gen milenial ya kalau gak salah ya. Tapi emang bener bikin nostalgia banget loh guys. Jadi tunggu ya Putra, sebentar lagi akan saya putarkan. Untuk Anda yang saat ini masih belum request lagu favoritnya, bisa banget dong request langsung aja di nomor 081236155969. Dan bisa banget juga ada di Instagram Elkoga, yaitu ada di @elkogafm, dan ada di Facebooknya di Elang Kosa Gagana. Saya tunggu ya request Anda karena saya masih punya waktu beberapa menit lagi sampai nanti di jam 6 sore waktu LKG Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 LKG Radio Bali. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati akhir pekan di Bali, ada informasi penting nih, khususnya bagi Anda yang berencana berpergian di kawasan Denpasar sore hingga malam hari ini, LKGers. Di mana hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026, Pesta Kesenian Bali ke-48 itu resmi dibuka, yang berlangsung tentunya sangat meriah di kawasan Renong, LKGers. Karena adanya rangkaian pembukaan ini, sejumlah ruas jalan itu mengalami penutupan dan rekayasa lalu lintas. Di mana untuk kawasan Renong, khususnya di Jalan Raya Puputan di depan Monumen Bajursandi itu ditutup sementara, LKGers, karena digunakan sebagai jalur utama pawai. Jadi jika Anda menuju area tersebut, sebaiknya menggunakan jalur alternatif ya. Dan sementara di kawasan Taman Budaya Art Center, beberapa ruas jalan juga mengalami pembatasan akses, khususnya di Jalan Meli, Jalan Kapten Japa, serta sebagian Jalan Hayam Wuruk itu ditutup untuk mendukung kegiatan pembukaan dan pagelaran PKB yang akan berlangsung hingga 7 Juli mendatang, LKGers. Di mana pastinya pengendara juga dihimbau untuk tidak memarkir kendaraan di badan jalan karena berpotensi menambah kepadatan lalu lintas. Jadi selain itu, bagi Anda yang ingin melintas di kawasan Sanur, tepatnya Simpang Danau Beratan, saat ini juga masih dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas, LKGers. Jadi sedangkan untuk di jalur Denpasar menuju Gilimanuk, pengendara itu diminta bersabar karena masih terjadi antrean kendaraan di beberapa titik. Jadi jangan lupa, LKGers, saat ini juga sedang berlangsung Operasi Patuh Agung 2026. Jadi pastikan surat-surat kendaraan lengkap dan selalu patuhi rambu lalu lintas, LKGers. Jadi sebelum Anda berangkat, sempatkan juga untuk mengecek kondisi jalan dan pilih rute alternatif agar perjalanan Anda itu tetap nyaman. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu hati-hati di jalan supaya Anda bisa menikmati kemeriahan Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini, LKGers.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 LKG Radio Bali. Di sini sudah ada Yan Darte dari Keramas yang juga sudah menyapa kita nih LKGers. Katanya Yan Darte di sini merequest lagunya Michael Learns to Rock yang judulnya Out of the Blue. Salamnya buat anakku aja yang namanya tuh Evan dan istriku yang sedang menjejaitan. Katanya selamat menjejaitan. Seluruh romantis sekali ya Yan Darte ini. Semoga untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk rainan galungan nanti, semangat pokoknya LKGR, semoga selesai tepat waktu ya. Semangat suksema buat bosku Rahajeng yang rerahinan galungan lan kuningan. Suksema mewali Yan Darte. Terima kasih ya, ditunggu lagunya karena sebentar lagi akan saya play maksudnya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Nanda dari seputaran Denpasar Barat. Katanya, "Halo Kak, selamat sore." Selamat sore juga Nanda. Di sini Nanda mau request lagunya Raim Laude yang judulnya Menari-nari. Ada enggak Kak lagunya di Elkoga? Ada dong, sudah saya masukkan ke playlist. Jadi ditunggu ya Nanda. Dan selain itu di sini juga sudah ada. Nah, ini katanya namanya mau di private aja Kak, enggak mau disebut. Oke deh. Katanya mau request lagunya Sila O7 yang judulnya Dan. Ada enggak Kak? Ada dong, ditunggu ya. Kalau gitu langsung aja nih kita play dulu requestan dari Yan Darte. Ini dia Michael Learns to Rock Out of the Blue.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Raim Laude dengan judul Menari-Nari, sudah saya putarkan khusus untuk Anda di sore hari ini, LKGers. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Anda yang sudah request, sudah gabungan tentunya dari jam 4 sore sampai di jam 6 sore waktu LKG Radio Bali. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, itu artinya perjumpaan kita sudah berakhir, LKGers. Tapi jangan khawatir ya, setelah ini juga masih akan ada Arya Wijaya akan menemani Anda di Home Studio Mesin Musik Indonesia. Koleksi LKG Radio Bali akan menemani sore menuju malam hari Anda. Kalau begitu, langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 di Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ketan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM Melkoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai hai halo Elkoger. Satu single dari Hi-Fi dengan judul Jatuh Bangkit Kembali membawa atau membuka kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home hari ini ya. Di tanggal 13 Juni 2026 di hari Sabtu aka malam Minggu, yang dimana Arya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan sampai pukul 8 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elkoger Radio Bali dari Belantika Indonesia, serta akan memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk Elkogers. So Elkogers, tetap stay tune ya di Elkoger Radio Bali.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Di era digital ini ya, mayoritas dari kita mengalami apa yang disebut sebagai parapsikologi itu dengan sensory deprivation atau kelaparan sensorik. Mata dan tangan kita terjebak berjam-jam menyentuh permukaan kaca layar HP yang datar, licin, dan dingin. Akibatnya otak kita merindukan stimulus sensorik yang nyata. Nah, disinilah ya rumah mengambil peran lewat kompensasi sensorik. Saat Anda pulang ke rumah, cobalah untuk sengaja menyentuh barang-barang yang memiliki tekstur nyata dan alami. Pegang serat kayu meja, rasakan dinginnya lantai keramik dengan kaki telanjang, atau peluk bantal berbahan kain tenun yang kasar. Stimulasi taktil atau sentuhan fisik yang nyata ini mengirimkan sinyal ke amigdala di otak bahwa Anda sedang berpijak di dunia nyata. Dan ini sangat efektif untuk menurunkan kecemasan atau anxiety akibat terlalu lama berselancar di dunia nyata.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars, mungkin yang punya keponakan, punya cucu, punya anak, punya saudara yang bingung banget nih mau kuliah di mana, dengan pengen banget ngerasain yang namanya PKKMB atau ospek di dunia perkuliahan ya. Dan siapa tahu nih yang awalnya emang gak passion di dunia itu jadi tambah passion ataupun jadi tertarik sama jurusan ataupun dalam ilmu-ilmunya gitu ya. Kalau Arya sih mau ngerekomendasiin Elkogars nih buat kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Elkogars. Yang pertama, ada agroteknologi ini. Prodi agroteknologi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pembangunan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang berkaitan dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ya, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen

sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lalu dilihat juga nih ya, fasilitas kampusnya, di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih, kalau gak harus putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Universitas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa dicatat ya. Bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP, atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars, ini udah tanggal 13 Juni 2026, which is udah deket-deket yang namanya galungan ya, dan pengeluaran pasti lumayan banyak. Dan kadang ya, mungkin bagi yang kepala keluarga atau udah memiliki rumah tangga, itu mikirkan dua hal sekaligus, antara untuk belanjaan, untuk persiapan galungan, dan untuk berumah tangganya. Jadi ya kayak perlengkapan di rumah, misalnya kayak makanan, minuman, bahan pangan, ataupun misalnya skincare gitu ya. Kalau menurut Arya ya, biar Elkogers ini hemat nih, biar gak ngeluarin banyak biaya dan gak pusing mikirin ini itu, bisa banget langsung ke Klendis Grosir. Jadi kalau misalnya Elkogers nih yang lagi di luar nih dan emang kebetulan rumahnya itu lewat Klendis Grosir, langsung belok aja gitu, beli bahan pangannya langsung di sana. Arya akan menyebutkan beberapa produk atau contoh produk yang lagi promo di Klendis Grosir nih. Yang pertama ada Philips Avent Battle Anti-Colic 40Z 2P dengan harga Rp96.700. Lalu untuk selanjutnya ada Listerine Zero 250 mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.400. Untuk selanjutnya di sini ada Kaladin Bedak 100 gram botol dengan harga Rp16.400. Dan untuk selanjutnya ada Mixa Grip Herbal Greges Jahe Lemon Madu 6x15 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.700. Dan yang terakhir ada Cerebroford Marine Gummy Grape 20 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.700. So Elkogers, jangan bingung-bingung lagi ya kalau misalnya mau memenuhi kebutuhan di rumah, langsung aja ke Klendis Grosir, karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: nyanyinya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar satu single nih dari Feby Putri featuring Fiersa Besari dengan judul Runtuh, membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 7 lewat 2 malam ya. Waktu El Kogar Radio Bali di tanggal 13 Juni 2026 di hari Sabtu. Yang dimana Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Kogar Radio Bali dari Plentika Indonesia ya. Dan juga memberikan tips-tips untuk El Kogars. Tapi jangan khawatir nih, Arya akan menemani El Kogars 1 jam ke depan lagi nih dengan memutarkan lagu-lagu asik yang lainnya. Dan juga memberikan informasi dan tips yang gak kalah unik ya untuk El Kogars. So El Kogars tetap stay tune ya di El Kogar Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars, Arya mau bahas nih satu jebakan psikologis yang sering bikin kita itu susah tidur nyenyak. Namanya Zeigarnik Effect. Teori psikologi ini tuh menyatakan bahwa otak manusia akan terus-menerus mengingat tugas atau urusan yang statusnya belum selesai atau incomplete task. Itulah sebabnya kalau El Kogars nih menaruh buku kuliah yang terbuka atau laptop dalam posisi standby di atas kasur, otak Anda itu tidak akan pernah benar-benar bisa masuk ke mode istirahat karena secara visual melihat tugas yang belum selesai. Nah, tips dari psikologi Arya ini itu sebelum tidur ya, tutup laptop Anda, masukkan buku-buku ke dalam tas atau laci, dan kunci. Hilangkan mereka dari pandangan Anda dengan menyembunyikan simbol tugas tersebut nih ya. Anda sedang menipu otak untuk percaya bahwa urusan hari ini itu selesai dan Anda berhak untuk tidur dengan tenang.

96.9 Okogar Radio Bali. Elkogers, mungkin ada beberapa dari Elkogers nih yang melihat kalau misalnya cucu, anak, keponakan atau teman dari Elkogers itu punya potensi karena memiliki passion di IPA ya, yang dimana pasti ada hubungannya sama yang namanya sains, dan apalagi kalau misalnya zaman sekarang itu di pertanian, di pabrik-pabrik pertanian atau pabrik-pabrik bahan pangan itu banyak banget lapangan pekerjaannya. Nah, Arya mau merekomendasikan nih fakultas dan universitas yang Elkogers bisa untuk didaftarkan ya ke sana, yang bagi yang menyukai IPA ataupun sains. Jadi Arya merekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi atau 4 prodi nih yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Elkogers. Prodi yang pertama, Prodi Agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencegah wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua, ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang berkaitan dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir nih ya, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi ya, Elkogers. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap nih, bisa banget dicatat ya. Klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwaya Sudiarte MP, atau bisa juga menghubungi di 081-338-576-547 atas nama Dr. Ineng Hamulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, coba deh Anda perhatiin posisi kasur di kamar Anda sekarang. Hampir sebagian besar dari kita pasti memposisikan kepala kasur menempel ke dinding, atau bahkan memilih posisi kasur di pojokan ruangan, kan? Kenapa kita nggak menaruh kasur di tengah-tengah ruangan saja kayak di film-film futuristik? Nah, secara psikologi evolusioner ya, ada teori menarik namanya savana hipotesis. Otak purba manusia itu masih menyimpan memori nenek moyang kita dulu yang hidup di alam liar. Secara tidak sadar, tidur dengan punggung atau kepala terlindungi oleh dinding kokoh memberikan

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Malam-malam begini Anda masih menyalakan lampu plafon tengah yang terang benderang gak? Kalau iya, pantesan nih mata Anda masih seger benderang padahal badan sudah lelah. Nah, dalam penelitian neuroscience ya, ada fenomena bernama chronolighting effect. Sel-sel fotoreseptor di bagian bawah retina mata kita itu sangat peka terhadap arah datangnya cahaya. Ketika cahaya datang dari atas kepala dengan intensitas tinggi seperti lampu plafon, otak kita secara otomatis mengirimi sinyal seperti, "Hey, ini masih siang, ayo tetap siaga." Akibatnya, produksi melatonin atau hormon ngantuk kita jadi terhambat. Tips psikologis dari Aryani ya, matikan lampu atas, ganti dengan lampu lantai atau lampu meja yang sejajar dengan tinggi mata atau lebih rendah. Cahaya dari bawah ini meniru efek api unggun purba yang secara biologis mengirim sinyal ke amigdala di otak bahwa hari sudah malam dan waktunya tubuh untuk beristirahat. Jadi, yuk jentikan saklar lampu Anda malam ini.

0: 96.9. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Banyak orang mengira kalau misalnya kamar yang ideal untuk istirahat adalah kamar yang benar-benar senyap tanpa suara sedikit pun. Padahal keheningan total itu justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan mental, Elkogers. Dalam psikologi ruang ada istilah namanya the sonic wallpaper. Ketika sebuah ruangan terlalu senyap, batas ambang pendengaran otak kita justru akan naik dengan sangat sensitif. Efeknya, suara detak jam dinding, suara gesekan cicak, atau bahkan suara isi pikiran Anda sendiri bakal terdengar berkali-kali lebih berisik dan memicu kecemasan atau anxiety. Triknya, cobalah pasang sonic wallpaper yang sifatnya konstan. Gak harus musik kok. Anda bisa menyalakan kipas angin di sudut ruangan bukan untuk anginnya, tetapi untuk menangkap suara dengung halusnya atau brown noise. Suara konstan ini bertindak sebagai selimut pelindung yang meredam kebisingan pikiran Anda sendiri. Sudahkah kamar Anda punya suara latar yang menenangkan untuk malam ini?

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Koger, satu single ya dari Armada, Asal Kau Bahagia. Apapun saya maklumi Anda ya, asal Anda bahagia. Mau Anda itu mau selingkuh sama seorang, mau Anda memilih dia, asal kau bahagia, aku tetap makluminya. El Koger, satu single dari Armada dengan judul Asal Kau Bahagia, membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 8 waktu El Koger Radio Bali ya, di ajang Home Sweet Home edisi 13 Juni 2026, di malam minggu, yang dimana hari ini Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Koger Radio Bali dari Belantika Indonesia, serta memberikan tips-tips dan informasi yang menarik dan unik untuk El Koger. Semoga bermanfaat ya El Koger. Dan terima kasih juga buat El Koger yang udah atensi ya, udah mendengarkan Arya di Home Sweet Home dari jam 6 sampai pukul 8 malam ini. So, karena emang udah jam 8, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo. 96.9

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.

96.9 Elkoger Radio Bali. Angkat tangan nih Elkoger, siapa yang semalam sempat panik karena tiba-tiba dikeluarkan paksa dari Facebooknya, tidak bisa membuat beranda Instagram atau gagal mengirimkan pesan. Karena jujur Dani kemarin juga agak panik ya, saat apa namanya tuh Instagram, Facebook dan juga WhatsApp down. Takut banget nih kemarin karena gak bisa ngebacain request dari Elkogers. Karena kan itu sangat berguna banget ya, apalagi di zaman sekarang nih ketiga aplikasi atau sosial media itu sangat berguna banget bagi kita. Dan ternyata karena pada hari Jumat kemarin raksasa teknologi Meta ini beneran mengalami gangguan massal di seluruh dunia nih Elkogers. Gangguan global ini dilaporkan sempat membuat ratusan ribu pengguna kelabakan karena muncul pesan error misterius. Berdasarkan laporan di situs Down Detector, keluhan paling banyak datang dari pengguna Facebook, disusul dengan aplikasi Messenger-nya dan juga Instagram. Total kelumpuhan sistem ini berlangsung sekitar 4 jam sebelum akhirnya pulih secara bertahap. Wah, cukup lama juga ya. Gimana sih rasanya kalau misalnya kita itu nggak menggunakan ketiga aplikasi tersebut, Elkogers? Bingung banget kayaknya ya, karena kan kita juga nggak bisa menghubungi seseorang yang mungkin lagi penting-pentingnya nih buat kita. Terus juga pihak Meta sendiri belum memberikan alasan spesifik, Elkogers. Namun para ahli menduga ada masalah besar pada infrastruktur dalam sistem mereka yang dipakai bersama-sama. Juru bicara dari Meta atau Facebook ini yaitu Andy Stone sempat memberikan pernyataan lewat aplikasi X atau Twitter bahwa mereka perlahan mengembalikan semuanya menjadi normal. Jadi wajar sekali Elkogers ya kalau tadi malam itu kita gagal untuk mengunggah konten atau bertukar pesan. Sekarang semua layanannya sudah kembali normal, jadi kita sudah bisa aman berselancar lagi tanpa perlu emosi nih Elkogers.

96.9 Alkoga Radio Bali. Demam Piala Dunia 2026 benar-benar sudah dimulai Alkogers. Pertanggal Jumat kemarin, tanggal 12 Juni ya, itu sudah dimulai nih Piala Dunia yang berada di tiga negara. Dan di tahun ini sejarah baru itu tercipta lewat kemegahan yang belum pernah ada sebelumnya nih Alkogers. Karena untuk pertama kalinya, yang seperti Dani bilang tadi, kita disuguhkan tiga upacara pembukaan sekaligus di tiga negara tuan rumah yang berbeda. Ada Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Benar-benar habis-habisan Neil Kogers memanjakan mata dan telinga para pecinta sepak bola lewat panggung musik yang spektakuler. Kemeriahan ini dimulai dari Stadion Azteca Meksiko, di mana diva pop Shakira bersama Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia bertajuk Die Die untuk pertama kalinya di depan publik. Ditemani deretan musisi Latin papan atas seperti J Balvin dan Mana. Bergeser ke Toronto, Kanada, giliran Michael Bublé dan juga Alanis Morissette yang unjuk gigi membawa tema mosaik budaya. Sementara panggung Los Angeles, Amerika Serikat diguncang oleh penampilan energik dari Katy Perry tepat sebelum laga Amerika Serikat melawan Paraguay dimulai. Tidak berhenti di sana Neil Kogers, pihak FIFA juga sudah membocorkan kalau babak final tanggal 19 Juli nanti bakal menghadirkan kolaborasi super gila antara Shakira, Madonna, dan juga grup K-pop legendaris yaitu BTS. Piala Dunia kali ini bukan cuma soal adu taktik di lapangan hijau Neil Kogers, tapi juga panggung pembuktian bagi persatuan musik dunia. Jadi negara mana nih yang jadi jagoan Anda kali ini Neil Kogers?

96.9 Elkoger Radio Bali. Tepat di saat semua orang sibuk membicarakan Piala Dunia, Neil Kogers Pertamina diam-diam menaikkan harga Pertamax per 10 Juni 2026 kemarin. Timing yang tidak bisa lebih pas untuk membuat netizen kita ramai nih. Karena di satu sisi layar penuh sorotan Piala Dunia, di sisi lain dompet harus siap merogoh lebih dalam di SPBU. Respon di media sosial langsung terbelah dua, Neil Kogers. Ada yang pasrah seperti saya, ada yang berhitung ulang anggaran untuk bulan ini, dan juga ada yang dengan cepat membandingkan harga 1 liter Pertamax dengan harga makanan yang mungkin bisa dibeli dengan uang yang sama. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah, Neil Kogers. Tapi bagi masyarakat di lapangan, penjelasan itu tidak serta-merta membuat tangki bensin terasa lebih penuh. Nah, untuk Neil Kogers nih yang punya kendaraan atau kita semua ya, mungkin ini saatnya mulai mempertimbangkan opsi lain atau setidaknya lebih cermat dalam merencanakan perjalanan di minggu-minggu ini. Atau kalau misalkan punya ide, Neil Kogers, kira-kira apakah sekarang adalah saatnya untuk kita menggunakan kendaraan listrik?

96.9 LKOGA Radio Bali. Lautan jaket kuning hari Jumat kemarin terpantau memadati kawasan Bundaran HI Nilkogars di Jakarta Pusat. Melansir dari laporan media ibu kota, sekitar 1.500 mahasiswa BEM Universitas Indonesia turun ke jalan dalam aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut. Aksi turun jalan ini yang bertajuk seperti demikian membawa 5 tuntutan utama kepada pemerintah Nilkogars. Di antaranya adalah desakan untuk menghentikan pemborosan APBN, menolak program makan bergizi gratis atau MBG, serta menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM yang tadi sudah kita bahas juga ya, tentang naiknya harga BBM Nilkogars. Dan menyusul kenaikan harga Pertamax yang menembus angka 30% per 10 Juni kemarin. Ketua BEM UI bahkan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini hanya terlihat indah di atas kertas. Namun kenyataannya tidak ada yang berubah di meja makan rakyat. Selain UI dan aliansi BMSI juga dikabarkan sedang mengkaji rencana aksi yang jauh lebih besar pada bulan Juli mendatang. Aksi ini menjadi pengingat bagi kita semua Nilkogars bahwa suara mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat masih sangat nyaring terdengar. Bagaimana pendapat Anda tentang melihat gerakan ini Nilkogars?

96.9 LKGR Radio Bali. Sekarang Dani mau menyapa nih yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp LKGR Radio Bali. Ada dari Agus Ade seputaran Tabanan yang mau request lagunya Dea Mirella Miliki Aku. Untuk kakak, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu. Lanjut lagi, ada dari Made Hendra seputaran Tabanan mau request lagunya Alan Walker Sing Me to Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai nih kak, buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya dan selamat santai nih, pas banget karena ini malam minggu ya, nggak jalan-jalan aja nih beli Made Hendra. Tapi emang di malam minggu daripada nggak ngapa-ngapain, emang lebih baik istirahat sih ya, santai gitu ya. Apalagi kan besok minggu, udah lupakan aja apa yang terjadi seminggu kebelakang. Nggak bercanda ya. Kita lanjut lagi, ada dari Karegiri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Bondan Prakoso featuring Fatu Black, Not With Me. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Dan boleh banget dong kak dibantu untuk dibacakan berita tentang perebutan juara ketiga timnas U17 Indonesia yang berhasil mengalahkan timnas U17 Kamboja dengan skor 0-1. Wah, ini sepertinya spoiler nih ya, karena Dani belum nonton. Atau nanti kita akan bakal cari nih beritanya seperti apa. Dan ini juga perebutan juara ketiga kak. Wah, menarik sekali nih beritanya ya, nanti bakal kita cari dan kita kulik nih dari berita kejuaraan tersebut. Terima kasih untuk Kadek Giri Mahendra ya. Lanjut lagi, kita ada dari siapa ini ya? Dari wah, tidak ada namanya ini. Saya bilang dari Kak Ganteng aja kali ya. Halo Kak, hadir. Wah, terima kasih udah hadir. Mau request lagunya Nano nih Kak, Sampai Ku Mati ada enggak? Wah, ada banget nih Kak. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, ada dari siapa ini ya? Dari Kak Wina. Selamat malam Kak Dani. Wah, selamat malam juga. Mau request lagunya 500 miles. Ini bacanya 5000 miles, maaf. Dari Felicia. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja ya. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Masih di Resen Dream edisi Viral of the Week hari Sabtu 13 Juni 2026. Tentu saja bareng Dani Basyari, tepat di jam 10 malam nih Elkogers. Buat Elkogers yang baru saja ganti frekuensinya ke sini dan ingin mengucapkan selamat datang dan selamat malam nih Elkogers, karena kita tadi sudah merangkum beberapa berita-berita yang seru nih Elkogers yang terjadi dalam seminggu kebelakang ini. Dari yang pertama tadi kita sudah membahas tentang pembukaan atau seremoni opening dari Piala Dunia, terus juga server Meta, Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang tiba-tiba down tadi, kemarin ya, dan juga ada kenaikan harga BBM Pertamax yang resmi naik nih Elkogers per tanggal 10 Juni kemarin. Dan di jam kedua ini kita akan lanjut membahas berita-berita yang seru dan unik-unik yang terjadi dalam seminggu ini pastinya. Masih bisa kirim salam ataupun request lagu nih Elkogers ya, melalui WhatsApp kita di 081236155909, atau juga bisa di Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Jangan ganti frekuensinya dulu Elkogers, karena dan juga sambil menunggu requestan Elkogers, kita juga akan membahas berita-berita seru lainnya hingga jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Tadi sudah menyapa yang ada di WhatsApp, sekarang gantian nih Dani mau menyapa dulu yang sudah ikut gabungan di Instagram. Ada dari Saifur Rahman 552 dari seputaran Situbondo yang mau request lagunya Nicky Astria, Bias Sinar. Kalau enggak ada boleh lagunya Fudu Kak. Salam untuk dia. Buat Kakak terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, ada dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Peter Pan, Semua Tentang Kita. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi nih, ada dari neneknya Adi Suputra, Nyoman Latri, seputaran Abian Semal juga, yang mau request lagunya Krisdayanti, Yang Ku Mau. Kirim salamnya buat sahabat Elkogers dan Pak Dani aja, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Lanjut lagi, ada dari Kadek Giri Mahendra 2023. Malam Dani, wah selamat malam juga nih Kadek Giri Mahendra 2023. Mau request lagunya The Changcuter, Senandung Pertemanan. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani aja, Arigato Gozaimasu. Oke, ditunggu. Lanjut lagi, ada dari Hendra 929 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Niji, Hapus Aku. Kirim salamnya buat Kakak aja, terima kasih. Sama-sama. Lanjut lagi nih Elkogers, ada siapa lagi ya? Wah, ramai banget nih malam hari ini. Ada dari Kadegiri Hendra@gmail.com. Selamat malam Dani, selamat malam juga. Mau request lagunya Ariana Grande, Break Free. Kirim salamnya untuk Kakak aja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Sekarang Dani mau menyapa lagi nih Elkogers yang sudah ikut gabungan melalui sosial media Elkoga Radio Bali. Yang pertama ada dari Ratna Padang Sambian. Kak mau request lagunya Onco yang dialova nih kak. Salam buat suamiku yang lagi nganter dan jemput aku kerja sekarang. Wah. When ya. Bercanda. Thank you so much sayangku katanya. Wah ini sepertinya pasangan yang sangat serasih nih ya. Apalagi pas sekali nih malam minggu hari Sabtu. Wah dikirimin lagu Onco de Alova ini sepertinya pas sekali ya kakak. Buat kakaknya yang semangat siaran, semangat ya siarannya. Dan please play lagunya kak, makasih. Wah pasti. Ditunggu aja lagunya ya kak. Lanjut lagi ada dari siapa ini ya. Ada dari Kak Dehendra. Selamat malam Dani. Selamat malam juga Kak Dehendra. Mau request lagunya Rocket Rockers, Ingin Hilang Ingatan. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih. Sama-sama untuk Kak Dehendra. Lanjut lagi ada dari Blikade Seputaran Denpasar yang mau request lagunya Cardi B dan Bad Bunny featuring J Balvin, I Like It. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih ya. Oke, ditunggu lagunya. Dan ada dari Komang Aryani Seputaran Denpasar Sanur mau request lagunya Doci yang Ansietika. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi ada dari Kadek Giri Seputaran Sanur yang mau request lagunya Al Ghazali featuring Chelsea, Kesayanganku. Wah, kesayanganku siapa ini? Bercanda ya kak, kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari Ricky Seputaran Mengwi yang mau request lagunya Greta, Menangis Tanpa Air Mata. Kalau gak ada, boleh lagunya Eren kak, Yang Takkan Pisah buat kakak, terima kasih. Wah, lagunya bagus nih, Eren Takkan Pisah, tapi saya berpisah. Kenapa lagunya cinta-cintaan hari ini nih Elkogers? Banyak sekali ya, kemarin perasaan kita membahas cinta nih. Oke, luar dari itu, ditunggu lagunya ya Elkogers.

96.9 El Koga Radio Bali. Hari yang dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat dan pecinta seni di Bali akhirnya tiba juga nih El Kogers. Dilansir dari Bali Pos, perhelatan akbar Pesta Kesenian Bali ke-48 resmi dibuka mulai hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 2026 mendatang. Tahun ini PKB mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda yang mengandung makna mendalam untuk memuliakan jiwa paripurna. Berdasarkan data yang dihimpun, rangkaian pembukaannya pun sudah dimulai sejak pukul 15.00 Wita tadi, El Kogers, atau jam 3 sore tadi ya, di gedung Kesiranarwa. Mohon maaf, jadi di gedung Kesiranarwa Taman Budaya Art Center Denpasar, yang diawali dengan kemeriahan parade Pit Ayo Budaya. Nah, untuk nanti malam atau ntar lagi, apa tadi sepertinya ya, itu akan ada di panggung festival, bakal diguncang oleh pementasan sendratari kolosal lakon Lubdaka, persembahan dari Isi Bali yang pastinya sangat megah nih, Kogers. Dan juga mumpung perhelatan sebulan penuh ini bertepatan dengan momen liburan panjang juga, boleh banget nih, Kogers, kalau misalkan tidak ada ide mau kemana-mana ya, boleh sepertinya untuk jalan-jalan sebentar ke PKB rasanya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Masih soal dompet yang harus bekerja ekstra minggu ini Elkogar. Keluhan soal tagihan listrik yang tiba-tiba melonjak ramai bermunculan di berbagai platform media sosial. Banyak rumah tangga yang melaporkan tagihan listrik mereka di bulan ini jauh lebih besar dari biasanya, tanpa ada penjelasan yang terasa cukup memuaskan nih. Keluhan ini juga datang dari berbagai daerah Elkogar, dari pengguna daya kecil hingga pelanggan bisnis. Dan semuanya itu punya satu pertanyaan yang sama, kenapa tiba-tiba sebesar ini tagihannya? PLN menyebutkan bahwa kenaikan bisa disebabkan oleh berbagai faktor teknis termasuk penyesuaian tagihan dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Namun bagi sebagian besar masyarakat, jawaban itu terasa belum cukup ngena nih Elkogars di hati, karena itu seperti masih ngambang gitu jawabannya. Dan yang menarik nih, topik ini makin ramai justru karena datang bersamaan dengan kenaikan BBM, sehingga di media sosial sekarang banyak sekali yang mulai menghitung total pengeluaran tambahan yang harus ditanggung bulan ini. Mungkin ini saat yang tepat juga Elkogars untuk memulai mengecek kembali nih kebiasaan penggunaan listrik di rumah, dan pastikan semua perangkat yang tidak digunakan sudah benar-benar dimatikan.

96.9 Elkogar Radio Bali. Nah Elkogar, kalau tadi kita ngomongin hal-hal yang bikin dompet kita makin tipis nih, sekarang giliran kita bikin bacakan berita yang mungkin membikin bulu kuduk kita sedikit berdiri nih Elkogar, tapi ujungnya malah ngakak sendiri nih. Jadi minggu ini ada warga Tangerang yang dihebohkan oleh rekaman CCTV yang memperlihatkan sosok berpakaian putih panjang yang bergerak di jalanan sepi malam hari. Dan netizen langsung sepakat itu seperti orang yang mau daftar kerja. Enggak ya Elkogar sih aja. Jadi video ini viral karena ada netizen nih yang yang melihat sosok pocong dalam rekaman itu. Dan rekaman ini tersebar dari beberapa titik berbeda, mulai dari kawasan Poris, terus juga kawasan Gondrong hingga kawasan Rajek, dan dalam hitungan jam sudah ditonton jutaan orang di berbagai platform. Reaksi netizen pun langsung terbelah jadi dua kubu nih, ada yang sama ramainya dan juga ada yang serius langsung bilang waspada dan jangan keluar malam, takutnya itu adalah begal yang menyamar ya, karena belakangan ini juga di Bali lagi ramenya nih Elkogas berita tentang begal yang menyamar sebagai hantu-hantu begitulah ya. Dan juga ada kubu yang suka bercanda dengan cepat mengedit rekaman itu menjadi berbagai video lucu yang disebar di sosial media. Pihak berwenang pun yang menyatakan kasus ini masih menyelidiki nih tentang apakah benar ini adalah sosok yang menyamar sebagai hantu-hantuan. Dan belum ada kesimpulan resmi dari Kogers apakah itu ulah seseorang atau memang sesuatu yang lain. Dan yang pasti warga Tangerang ataupun mungkin kita di sini itu bisa tidur dengan lampu yang terang ya Kogers, takutnya nanti di rumah ada kejadian yang tidak diinginkan ataupun saat di jalan tiba-tiba dibegal gitu ya. Karena kan sekarang juga seperti yang Dani bilang, banyak sekali berita-berita seliweran yang di jalanan itu banyak sekali orang yang menyamar sebagai hantu, sebagai pocong, tapi dia ternyata begal. Ya pokoknya hati-hati di jalan Elkogers, apalagi malam-malam seperti ini ya. Dan apapun itu, Dani tetap menyarankan untuk tidak keluar larut malam juga sendirian. Bukan karena pocong, tapi memang lebih aman aja Elkogers, jangan keluar malam-malam dah pokoknya ya.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Sudah jam 11 malam nih Elkogar. Itu tandanya 2 jam berlalu. Kita di Rest and Dream edisi Viral of the Week hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Itu tandanya minggu ini adalah bukti bahwa hidup tidak pernah benar-benar membosankan ya. Kalau kita mau memperhatikan sekitar tentang apa yang terjadi nih. Dan malam ini di tengah semua hal yang ramai dan kadang mengkhawatirkan itu, tetaplah menjadi orang yang kritis tapi tidak panik, yang peduli tapi tidak hanyut juga nih Elkogars, dan yang bisa menemukan sesuatu untuk ditertawakan bahkan di minggu yang paling berat sekalipun. Dan untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Elkogar Radio.

0: Pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Ah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: mematinya. Akoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Akogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Akogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kerasa kembali terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat pagi Elkogar.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yuda Kuma di Beautiful Sunday.
1: Hanya sampai jam 9 pagi.
0: Stay tuned.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku.
1: Iya kamu, kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
2: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: Nah, lakukan pagi ini kira-kira
1: Boleh gak bermalas-malasan?
0: Boleh. Ya, sebelum berapa hari lagi kita akan diserbu dengan kegiatan bergalungan ya.
1: Ya benar. Pastinya ada di antara Anda yang udah bersiap terkait beban tenan, sarana prasarana persembahyangan. Dan persiapan THR.
0: Wih.
1: Untuk para bocil-bocil di kampung halaman.
0: Benar ya.
1: Jadi, ini khusus ya untuk umat Hindu ya.
0: Benar. Untuk umat beragama yang lain juga menikmati vibesnya kok pastinya ya. Memang namanya Bali di sini.
1: Iya.
0: Banyak libur.
1: Iya lagi.
0: Benar. Tapi libur bukan sekedar libur. Liburnya lebih ke arah mempersiapkan berbagai macam upacara yang muncul ya. Jadi mari kita nikmati prosesnya Kogars. Mumpung hari Minggu ini lebih slow dibanding hari biasanya, ini momen yang tepat untuk recharge energi sebelum nanti mulai bersibuk-sibuk ria menyiapkan kegiatan galungan kedepannya ya.
1: Benar, semangat ya Elkogers. Yang jelas pagi hari ini ditemani dulu bersama Mika Karisa
0: dan juga Yuda. Sampai di hari Minggu ini dari jam 7 sampai jam 8 kami sudah menyiapkan berita-berita terbaik untuk Anda di sesi berisik yang akan kita utarakan sebentar lagi.
1: Benar, tentunya beritanya dari Harian Umum Nusa Bali. Setelahnya nanti kita akan ada sesi sidul, informasi jadul. Kita akan mengajak Anda bernostalgia. Cluenya adalah seputar hari raya dan kampung halaman.
0: Wah, bagus sekali. Ini kira-kira relate gak orang-orang yang lahir di Denpasar?

0: kan bener. Ada momen-momen walaupun beberapa meter ya. Itu nanti kita ketemu sama keluarga besar,
1: oh, iya, ya kan,
0: sepupu, paman, bibi dan sejenisnya.
1: Sejenisnya. Jadi kita akan bahas di jam 8 sampai jam 9 ya. Seseru apa sih nuansa pulang kampung pas upacara apa liburan-liburan besar upacara ini ya. Tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma dan juga
0: Mika Karisa sampai jam 9 pagi nanti.

0: Elkogar Radio Bali.
1: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
3: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
3: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
4: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
7: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
6: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
8: bulan Juni 2026.
6: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
7: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
9: The best oldies in FM stereo. 96.9.

0: Ini walaupun lagi slow suasananya, boleh dong kita membicarakan masa depan?
1: Boleh, boleh, sangat boleh malah ya. Momen-momen seperti ini malah pikiran kita kemana-mana ya.
0: Oh iya benar, lagi slow kan. Saya mau bersantai, tiba-tiba seliweran nih. Aduh, ribut banget kepala saya. Salah satunya yang paling kedengeran tentang pendidikan.
1: Benar. Untuk obrolan lanjut studi ini kayaknya makin kuat ya belakangan ini, karena kan anak SMA SMK ini baru lulus.
0: Betul.
1: Banyak yang baru lulus seperti itu ya. Udah kepikiran adik-adik mau lanjut studi di mana?
0: Belum kakak Mika. Saya mau kuliah di mana saya nggak tahu. Arahkan dong kakak.
1: Wah. Mau diarahin banget ya. Tersesat nanti deh.
0: Gak apa-apa. Kalau tersesat sama Kak Mika gak apa-apa sih.
1: Tapi tenang aja, kita berdua gak akan membuat adik-adik tersesat ya.
0: Wow.
1: Atau mungkin ada di antara Anda yang punya keponakan, saudara, siapapun itu yang memang sekarang lagi cari-cari tempat kuliah yang tepat.

0: gitu ya, kampus yang sesuai. Mungkin bisa direkomendasikan ngampus di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, apalagi UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini adalah pilihan yang pas sekali untuk yang memang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Serta perlu diketahui ya, bahwa pertanian modern itu gak cuma tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Keren, keren banget ini pastinya kalau kita lihat prodinya ya. Di sini ada 4 program studi yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi, tentunya berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Ada juga prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, konsentrasinya dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals, prinsip yang diimplementasikan ke setiap mata kuliah dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kalau kita lihat juga pengajar-pengajarnya semua TOP, LKUGAS alias top ya, staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya juga kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya.
0: Wah, sudah lengkap sekali dibeberkan sama Kakak Yuda. Karena, tapi kalau misalnya Anda butuh informasi lebih lengkapnya lagi, silahkan dicek saja di website-nya ya. Klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-85

0: Isuzu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Clandysmart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Clandysmart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Clandysmart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Clandysmart, pilihan yang termurah.
4: The best oldies in FM stereo.
5: 96.9.

0: 96.6 Nana Kogar Radio Bali. Waktunya kita berisikin pagi El Kogar dengan berita-berita asik.
1: Yuhu, tentunya seperti biasa dari Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026.
0: Benar banget. Dan untuk berita pertama tentu saja kita akan membahas tentang PKB. Yeay, sudah masuk ke Pesta Kesenian Bali nih.
1: Iya.
0: Siapa yang kemarin ke ke pembukaannya? Mika ke sana, Mika?
1: Enggak. Kemarin itu saya ngapain ya? Tepar.
0: Saya juga enggak. Saya juga nontonnya cuma dari CCTV.
1: Ah, CCTV?
0: Iya, kan kita bisa ngakses CCTV, Elkogers.
1: Eh, seriusan?
0: Bener banget. Jadi nanti kalau misalkan Elkogers mau ngakses CCTV yang bisa disaksikan terbuka ya, ketik aja di Google CCTV, apa misalnya CCTV dan pasar.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Nanti di kolom 1 atau kolom 2 itu bisa diklik, nanti akan ada banyak CCTV
1: dan pasar. Wah, menyenangkan sekali itu bisa diakses sama masyarakat ya.
0: Benar. Jadi kemarin saya lihat di CCTV itu, wah, ramai sekali.
1: Iya.
0: Sepertinya saya tidak kesana deh.
1: Iya.
0: Tapi bagi yang penasaran, kemarin itu gimana sih pembukaannya? Nah, di sini pembukaan Pesta Kesenian Bali tidak dibuka oleh Presiden. Oke, berarti sudah 3 kali berturut-turut PKB nggak dibuka Presiden ya?
1: Iya.
0: Pesta Kesenian Bali tahun 2026 dibuka tanpa kehadiran Presiden Republik Indonesia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Ajang seni budaya terbesar Pulau Dewata itu tidak diresmikan langsung oleh Kepala Negara. Jadi rangkaian PKB secara resmi dibuka oleh Gubernur Bali melalui pelepasan pet ayah atau pawai budaya di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Renon kemarin ya, Sabtu sore. Pembukaan ditandai dengan prosesi nepak kulkul yang dilakukan langsung oleh koster di hadapan ribuan peserta dan masyarakat yang memadati kawasan Niti Mandala. Suasana pembukaan semakin semarak dengan dentuman gong gede semara pegulingan dan maham rendang ge kalpe. Jadi garapan kolaboratif komunitas dari seni Usadi Langu bersama ISI Bali yang menyambut dimulainya pesta budaya tahunan tersebut. Dan di sini pelaksanaan PKB tetap berlangsung secara hikmat walaupun tidak dibuka oleh Presiden ya. Dan pet ayam menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian PKB tahun ini sebelum pembukaan resmi pada malam harinya di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali. Temanya untuk sekarang adalah Atmakerti, jiwa Sidi Parisude, artinya bermakna penyucian jiwa dan penguatan kesadaran diri sebagai landasan membangun kehidupan yang harmonis. Selain itu juga kita bisa melihat konteks dalam pembukaan PKB ini keren-keren semua ya. Selain pembukaan pet ayel, ada juga nih banyak generasi muda dan juga penyandang disabilitas yang juga turut hadir dalam pembukaan PKB kemarin. Sementara itu kita bisa lihat ada juga ogoh-ogoh dari kontingen penutup di kota dari Kota Denpasar, ya itu adalah ogoh-ogoh Sapowarang karya Marmar Herayuti ya, bersama Sekaturna Gema Indah. Jadi ogoh-ogohnya dibuat lagi. Kan kemarin udah dibakar ogoh-ogohnya, tapi sekarang dibuat lagi khusus untuk pembukaan PKB ini. Jadi bagi beberapa orang PKB tahun ini cukup menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih hebat lagi dan temanya juga akan menyesuaikan dengan tema yang lebih keren-keren lagi kan gitu ya. Jika ditarik ke belakang, PKB memang beberapa tahun terakhir tidak dibuka oleh Presiden yang sedang menjabat. Pada PKB 2023, pembukaan dilakukan Presiden kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri. PKB tahun 2024 dibuka oleh Menteri ATR atau Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono. PKB 2025 dibuka Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kini PKB ke 2026 itu dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Jadi seperti itu ya.
1: Oke.
0: Wah, sekarang PKB sudah bisa dimulai, Elkoger. Jadi silakan untuk menuju ke Art Center ya.
1: Iya, benar.
0: Art Center. Nanti kalau mulai menuju ke sana atau misalkan ada masyarakat melewati jalanan sekitar Art Center, boleh dipertimbangkan selama sebulan ke depan ini mungkin ada jalur-jalur alternatif ya.
1: Iya.
0: Yang nak kejebak.
1: Benar.
0: Saya maunya ke gini ya, ke rumah teman.
2: Lu ke PKB.
0: Ke bawah. Ke arah sini. Ya ini ada jalanannya diarahkan-arahkan, ya udah sekaliannya ke PKB. Itu memang niat ya.
1: Iya. Tapi memang padatnya itu pas pembukaan kemarin di Renon ya. Tapi biasanya sih kalau di momen pesta kesenian Bali ini, karena masih berlangsung di Art Center,
0: benar,
1: ya kan.
0: Benar.
1: Pas weekend sih, weekend malam-malam itu biasanya rada macet ya, Kogers di seputaran Jalan Hayam Wuruk, WR Supratman,
0: betul.
1: Ke Jalan Nusa Indah.
0: Nusa Indah.
1: Ya kan, ini area ini sebenarnya.
0: Ini kita juga kena juga
1: kena,
0: kan?
1: Kena juga. Uh-huh. Biasanya di Jalan Kecubung juga kena imbasnya macetnya gitu. Karena kan orang kan cari jalan alternatif. Kecubung ini sebelahan ya.
0: Sebelahan banget. Ini kalau misalkan sulit nyari parkir. Banjar dekat Kedaton. Sana Kedaton itu ya. Biasanya yeah. Sudah disediakan tempat parkir luas kok itu kerja.
1: Benar. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin yang ada di sana ya.
0: Benar.
1: Oke, lanjut lagi, ada ragam informasi juga yang berkaitan dengan kesehatan di Harian Umum Nusa Bali, seperti berkaitan dengan problem di mata, Yud.
0: Mm-hmm.
1: Pernah gak sih Yuda mengalami keluhan di mata?
0: Wah, kalau sampai sekarang saya punya keluhan itu. Mm-hmm. Makanya pakai kacamata.
1: Tapi lebih ke kayak mata merah,
0: mata bengkak,
1: terus kering juga.
0: Oh iya, kalau untuk itu berapa hari lalu pernah. Mm-hmm. Tapi yang paling sering terjadi ini saat dari dulu sampai sekarang masih ada sih.
1: Yeah.
0: Mata duitan.
1: Kayaknya semua orang begitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau misalnya Anda mengalami keluhan pada mata, Elkogers, biasanya kan identik orang-orang itu ambil kompres ya.
0: Mm-mm.
1: Entah itu kompres hangat ataupun dingin. Tapi jangan asal pilih kompres, Elkogers, karena ada bedanya ya. Jadi di sini disebutkan kompres hangat maupun dingin itu dapat menjadi terapi pendukung untuk meredakan keluhan pada mata, misalnya mata kering atau trauma di kelopak mata ya. Dan di sini sih disebutkan untuk Elkogers ya, yang mungkin sering mengalami mata kering karena lama-lama di depan monitor, lama di ruang ber-AC, sering terkena debu juga, angin dan asap ya. Kompres hangat itu ternyata lebih membantu meredakan keluhan pada mata Anda. Jadi disebutkan kompres hangat dapat digunakan untuk terapi pendukung pada mata kering atau infeksi meradang ya, dan kompres hangat juga bermanfaat untuk meredakan mata yang lelah seharian menatap komputer dan juga mata berair, Elkogers. Dijelaskan pula kompres hangat bertujuan untuk